15 IUP tersebut, 10 izin atau sekitar 58,8% telah memasuki tahap operasi produksi, sedangkan 7 IUP lainnya atau 41,2% masih berada dalam tahap eksplorasi. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Rabu 30 September kemarin juga mengatakan bahwa kewenangan dari perizinan pertimbangan berada di Provinsi Jawa Timur, bukan pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, pertambangan yang dimaksud adalah data tersebut antara lain adalah galian C berupa batu dan tanah liat. Muhammad Fawaid juga mengatakan Pemkab akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah provinsi agar aktivitas pertambangan yang memiliki izin dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Ia juga menegaskan pertambangan yang telah mengantongi izin menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara, aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi ranah aparat penegak hukum. Sementara, Ketua Komisi DDPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim mengatakan, data 17 IUP tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama. Evaluasi tersebut terutama berkaitan dengan pengawasan aktivitas pertambangan, kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kondisi infrastruktur. Selain membahas pertambangan, kunjungan kerja Komisi DDPRD Provinsi Jawa Timur juga membahas pembangunan infrastruktur di Jember dan Bondowoso. Sebanyak 127 km jalan provinsi di wilayah Jember-Bondowoso akan mendapatkan perbaikan dengan anggaran Rp62,5 miliar rupiah melalui APBD Perubahan Provinsi Jawa Timur 2026.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Kembali di 102,9 ke radio, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi hot news ya sobat. Dari Bea Cukai Jember terus memperkuat pengawasan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Operasi pasar tidak hanya diarahkan untuk menemukan dan menyita rokok tanpa pita cukai, tetapi juga memutus jalur distribusinya hingga tingkat pedagang. Informasi selengkapnya dalam hot news berikut ini.
1: Hot News.
2: Bea Cukai Jember terus memperkuat pengawasan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Operasi pasar tidak hanya diarahkan untuk menemukan dan menyita rokok tanpa pita cukai, tetapi juga memutus jalur distribusinya hingga ke tingkat pedagang. Kasih Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara, pada Selasa 29 September 2026 mengatakan, sejumlah lokasi yang dinilai rawan menjadi titik peredaran rokok ilegal menjadi sasaran pemeriksaan. Mulai dari jalur distribusi utama, jasa ekspedisi, hingga warung dan toko kelontong. Dalam operasi tersebut, Bea Cukai Jember menggandeng Satpol PP di 3 kabupaten serta aparat penegak hukum lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pengawasan sekaligus mempersempit ruang peredaran barang kena cukai ilegal. Sepanjang Juli hingga September 2026, tim gabungan telah melakukan 58 kali penindakan dan hasilnya, petugas mengamankan lebih dari 126 ribu batang rokok ilegal dan 3.000 liter minuman beretil alkohol yang tidak dilengkapi pita cukai. Dari penindakan tersebut, nilai barang yang diamankan mencapai sekitar 192 juta rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 105 juta rupiah. Upaya menekan peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui pendekatan edukatif. Petugas memberikan pemahaman kepada pedagang dan masyarakat

0: mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta konsekuensi hukum bagi pihak yang menjual atau menyalurkannya. Bea Cukai Jember juga mendorong masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal, sebab berkurangnya permintaan dari konsumen diharapkan dapat membantu memutus rantai distribusi rokok ilegal dari tingkat penjual hingga pemasok. Pengawasan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal. Masyarakat juga diminta berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar.
1: Kalau untuk dari Bea Cukai sendiri, kenapa ada operasi-operasi penindakan terhadap rokok ilegal, itu sebenarnya untuk melindungi rokok-rokok yang legal. Rokok-rokok yang legal ini harus dilindungi, kenapa? Karena untuk mendapatkan produk rokok legal itu mereka sudah melalui tahapan-tahapan, kemudian termasuk juga batas tar, batas nikotin, dan segala macamnya. Kemudian juga mereka sudah berkontribusi kepada negara, dan kontribusi kepada negaranya itu yang nanti akan disalurkan lagi dalam bentuk PPH CHT.
2: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Antrian kendaraan menuju pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi mulai mengalami penurunan. Hingga Rabu 30 September 2026, ekor antrian kendaraan tercatat sekitar 4,3 km dan berada di kawasan Daru Laut sebelah selatan Jembatan Timbang. Kanit Turjawali Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Rudiwi Cahyono mengatakan antrian saat ini masih didominasi kendaraan besar pengangkut logistik, khususnya truk dengan kapasitas 30 ton ke atas. Volume kendaraan biasanya mulai mengalami peningkatan pada sore hari, utamanya sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.
2: Selamat pagi, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Lampu penerangan jalan umum PJU di sepanjang Pantura yang tidak berfungsi mendapat tanggapan dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo, Arifin, bilang minimnya anggaran pemeliharaan PJU menjadi alasan utama sehingga banyak lampu penerangan jalan umum tidak berfungsi. Anggaran pemeliharaan sepanjang tahun sebesar sekitar 800 juta rupiah. Jumlah tersebut dinilai jauh dari kebutuhan pemeliharaan. Sebab idealnya, kawan, anggaran pemeliharaan itu sekitar 5 miliar rupiah. Menurut Arifin lagi, anggaran tersebut harus ditambah, baik melalui perubahan APBD yang saat ini tengah dibahas, maupun pada APBD induk yang belum disahkan, agar penerangan jalan umum bisa dirasakan manfaatnya kembali oleh pengguna jalan.
3: Kawan, membawa kabar dari K Radio Jember. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember mencapai 2.893 kasus hingga minggu ke-37. Dari jumlah tersebut, 566 pasien menjalani perawatan inap di rumah sakit dan puskesmas. Peningkatan kasus terjadi dalam 3 pekan terakhir yang dipengaruhi antara lain perubahan cuaca, paparan asap, polusi, debu, serta penularan antar individu. Namun, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut jumlah pasien dalam beberapa hari terakhir mulai menurun, terutama di rumah sakit pemerintah dan sejumlah puskesmas. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker saat mengalami flu, serta menerapkan etika batuk dan rajin mencuci tangan. Warga juga diminta segera memeriksakan diri jika mengalami sesak napas, demam tinggi, atau kondisi yang memburuk.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, masih bersama dengan Raffiana di K Perspektif pagi hari ini ya sobat, terkait dengan lonjakan pasien ISPA di Kabupaten Jember. Saat ini IDI menyoroti buruknya kualitas udara. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember melonjak sejak awal September 2026, di mana lonjakan pasien tidak hanya terjadi di puskesmas dan klinik saja, tetapi juga membuat ruang perawatan di sejumlah rumah sakit ini penuh. Akibat keterbatasan ruang rawat inap, sebagian pasien terpaksa menunggu di instalasi gawat darurat atau IGD, bahkan sejumlah pasien harus mendapatkan perawatan sementara di area IGD. Pakar Mikrobiologi Medis dan Pediatri Fakultas Kedokteran Universitas Jember, sekaligus Ketua IDI Cabang Jember, Dr. M. Ali Sodikin mengatakan, memburuknya kualitas udara akibat polusi, debu, dan kondisi iklim ekstrim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan saluran pernafasan. Menurutnya, paparan asap dan debu berukuran mikro dapat merusak epitel serta fungsi pembersih alami di saluran pernapasan. Kondisi tersebut dapat memicu gejala seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hingga sesak napas. Ali mengatakan seluruh kelompok usia dapat terdampak ISPA. Namun balita dan lansia berusia di atas 60 tahun merupakan kelompok yang lebih rentan mengalami gangguan pernapasan berat. Memasuki September 2026, peningkatan kasus terutama terjadi pada balita. Tak hanya kasus ringan, jumlah pasien yang mengalami komplikasi hingga membutuhkan rawat inap juga meningkat. Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada gejala yang mengarah pada komplikasi, termasuk pada infeksi influenza A. Menurut Ali, tak ada bahaya yang perlu diperhatikan antara lain demam tinggi yang tidak kunjung turun, dehidrasi seperti mata cekung, bibir kering, dan tidak buang air kecil lebih dari 6 jam. Tanda lainnya berupa napas cepat, tarikan dinding di dada ke dalam, kemudian bibir kebiruan hingga penurunan kesadaran. Untuk menekan rujukan ke rumah sakit, Ali meminta penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, terutama puskesmas dan klinik mandiri. Penguatan tersebut mencakup kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat dan fasilitas penunjang, diagnosis termasuk rapid test, influenza, dan pemeriksaan PCR. Menurutnya, diagnosis dan penanganan sejak dini dapat mencegah kasus ISPA berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Di tingkat masyarakat, Ali mengimbau warga yang mengalami gejala flu untuk menggunakan masker dan menerapkan etika batuk dan bersin. Anak yang mengalami gejala flu ringan juga dianjurkan beristirahat di rumah dan sementara menghindari aktivitas di sekolah, mengaji, maupun kegiatan di luar sekolah. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan tangan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta menghindari paparan asap rokok, pembakaran sampah dan debu.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat K, dari Lazarus, Ketua Komisi 5 DPR RI, mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang menelan banyak korban. Ia meminta penyidikan tidak hanya menyasar perusahaan pemilik kapal saja, tetapi seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam peristiwa tersebut. Kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 sudah dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan ke Mabes Polri. Ketua Komisi 5 DPR menilai langkah penegakan hukum penting dilakukan karena kecelakaan kapal telah berulang. Kemudian ia juga menyorot adanya perbedaan data manifest penumpang. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 22 orang yang selamat tetapi tidak tercatat dalam manifest kapal. Menurut Lazarus, kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian yang perlu didalami oleh penyidik. Lazarus melanjutkan, aspek pidana dalam kasus tersebut juga perlu diperiksa apabila kelalaian terbukti menyebabkan hilangnya nyawa. Penegakan hukum diperlukan supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurut dia, kecelakaan kapal sebelumnya juga belum sepenuhnya menemukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Lazarus juga mengingatkan jumlah korban dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 berpotensi lebih banyak dari data yang tercatat secara resmi. Hal itu berkaitan dengan adanya 22 orang yang selamat tidak tercantum dalam manifest. Lazarus juga menegaskan penyidikan seharusnya tidak berhenti pada perusahaan penyedia kapal. Ia meminta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan keberangkatan dan kelayakan kapal turut diperiksa. Lalu, mempertanyakan bagaimana kapal tersebut bisa beroperasi dan memperoleh izin untuk berlayar. Selain itu, Lazarus juga meminta aspek kelayakan kapal untuk berlayar turut menjadi bagian dari investigasi, sehingga ia juga mempertanyakan validitas pemeriksaan atau ramcek yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Karena menurut dia, investigasi secara mendalam masih diperlukan. Komisi 5 DPR RI juga belum menerima laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Lazarus mengapresiasi langkah Polri yang telah mengambil alih penanganan kasus tersebut, sehingga ia berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam proses sesuai hukum. Dan ia menegaskan siapapun yang nantinya ditemukan penyidik memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban secara penuh.

0: Sound of Knowledge.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Satu single dari Ellie Goulding featuring dengan Juicy WRLD baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sobat, pemerintah berencana akan melanjutkan dan memperluas sejumlah program ekonomi pada tahun 2027. Di antaranya insentif pajak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana rencana tersebut disampaikan oleh Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu 30 September kemarin, selepas rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya, berbagai program pemerintah tahun depan diproyeksikan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perpajakan, Erlangga menyebut pemerintah akan memperluas keringanan pajak penghasilan atau PPH atas penghasilan perorangan atau PPH pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan bulanan di bawah 10 juta. Sebelumnya, fasilitas PPH ditanggung pemerintah hanya berlaku untuk pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Tapi tahun depan, kebijakan tersebut akan diperluas untuk di sekitar 7,5 juta pekerja di berbagai sektor yang bergaji di bawah 10 juta per bulannya. Kemudian, Kemenko Perekonomian juga berencana mengkaji penyesuaian penghasilan tidak kena pajak bersama Kementerian Keuangan dengan perhitungan tingkat inflasi. Selain pajak penghasilan pribadi, pemerintah berencana menerapkan sejumlah kebijakan perpajakan di dua sektor usaha. Yang pertama, melanjutkan insentif di sektor perumahan berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah alias 0%, dan fasilitas tersebut akan diberikan untuk pembelian rumah dengan harga hingga 2 miliar rupiah. Kedua, penyesuaian regulasi untuk industri perhiasan. Terkait itu, pemerintah berencana menetapkan standar baru kadar logam mulia untuk pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai atau PPN. Di luar perpajakan, tahun depan pemerintah berencana menjalankan program-program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Antara lain, melanjutkan program magang nasional yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan dengan target 150 ribu peserta dan program vokasi dengan sasaran 300 ribu orang. Berikutnya, pemerintah menyiapkan kelanjutan kebijakan terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian termasuk diskon iuran yang sudah diberikan tahun ini. Sementara, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan dalam 6 bulan akan disesuaikan berdasarkan kelompok tingkat upah. Untuk kelompok pekerja dengan upah sekitar 2,3 juta, manfaat JKP selama 6 bulan akan diberikan sebanyak 2,3 juta rupiah per bulannya. Begitu juga untuk kelompok dengan upah di atas 2,3 hingga kurang dari 3,6 juta per bulan. Sedangkan pekerja dengan tingkat upah lebih tinggi sekitar 3,8 juta akan mendapatkan manfaat JKP sebanyak 60% dari upah selama 6 bulan. Lebih lanjut, Erlangga mengungkap rencana pemerintah menjalankan program baru berupa kredit pemilikan rumah bersubsidi bagi pekerja penghasilan tetap sekitar 17 juta rupiah per bulannya. Nantinya, kelompok itu bisa mendapatkan fasilitas KPR dengan bunga 6% untuk pembelian rumah seharga sampai 500 juta rupiah.

Hai Sobat K Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Al Irsyad Al Islamiyah Jember membuka kesempatan bagi ayah dan bunda yang sedang mencari sekolah untuk putra-putrinya mulai dari TPQ, SD hingga SMP. Saatnya mendampingi tumbuh kembang anak melalui pendidikan yang memadukan ilmu, pembentukan karakter dan nilai-nilai Islam. Yuk, kenali lebih dekat Al Irsyad Al Islamiyah Jember dan temukan pilihan pendidikan yang sesuai untuk buah hati. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi CSSPMB di 0811

0812-3234-2727. Al-Irsyad, Al-Islamiyah Jeber, teman tumbuh, bekal masa depan. K-K-K-K-Radio.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini telah menyiapkan anggaran sebesar 62,5 miliar rupiah untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan yang menjadi kewenangan provinsi di Kabupaten Jember hingga akhir 2026. Di mana program tersebut mencakup penanganan jalan provinsi sepanjang 127 km yang tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Jember, termasuk ruas Jember Bondowoso. Di mana kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim, setelah melakukan kunjungan kerja dan bertemu oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Selasa 29 September 2026. Halim mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program pembangunan dan infrastruktur yang menjadi mitra kerja Komisi D DPRD Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember dan Bondowoso. Di mana dalam kunjungan itu, Komisi D juga menghadirkan sejumlah mitra kerja, diantaranya adalah Dinas PU dan SDA, serta Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Mereka memaparkan program yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dikerjakan di Jember, termasuk persiapan kegiatan dalam perubahan APBD Jawa Timur 2026. Menurut Halim, sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Jember ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi juga akan ditindaklanjuti pada tahun ini. Di antaranya penanganan dampak bencana pada jembatan, kemudian perbaikan dan pelebaran jalan, serta sejumlah persoalan lainnya. Untuk penanganan jalan provinsi di Kabupaten Jember, terdapat 127 km ruas jalan yang direncanakan direalisasikan tahun ini melalui 8 titik pekerjaan. 4 titik berada di wilayah Jember Selatan, sedangkan 4 titik lainnya berada di wilayah Jember Utara menuju Bondowoso. Sementara, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dari Kabupaten Jember. Kemudian Fawaid juga mengatakan kunjungan tersebut sekaligus mengingatkannya pada masa ketika dirinya masih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama 10 tahun. Fawaid juga menegaskan Pemkab Jember tidak bisa melakukan intervensi langsung terhadap infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, pertemuan dengan Komisi D menjadi kesempatan bagi Pemkab Jember untuk kembali menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan provinsi di wilayah Jember. Ia berharap ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim mendapatkan perhatian dan segera ditangani, sehingga mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di Kabupaten Jember.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Becky G dengan Sour baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 9 pagi. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. AY, nakoda KM Virgo Transport 8 ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kapal tenggelam di perairan Laut Jawa pada 13 September lalu. Selain menetapkan sebagai tersangka Direktorat Kepolisian Perairan atau Ditpolair, Korpolairut Baharkam, Polri, juga telah melakukan penahanan terhadap AY. Kuku mengatakan bahwa AY ditahan di ruang tahanan Polda Kalimantan Selatan. Tersangka dijerat dengan pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan atau pasal 474 ayat 3 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Terkait detail pidana yang menjerat AY, Kukuh masih belum bisa membeberkannya. Ia mengatakan bahwa saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk mencari pihak lainnya yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Diketahui bahwa kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu sekitar jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Adapun penanganan perkara tenggelamnya kapal tersebut dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan kepada Ditpolair Kapolairut Baharkam Polri. Irjen Pol Johnny Edison is here, Kepala Divisi Humas Polri mengatakan pelimpahan ini bagian dari keberlanjutan proses penanganan perkara yang sejak awal dilaksanakan secara terpadu bersama pemangku kepentingan terkait. Dalam penanganan perkara ini, Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pihak yang diperiksa antaranya adalah nahkoda, ABK, yang selamat, serta pihak terkait lainnya. Jadi untuk saat ini, penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dengan melibatkan dan berkoordinasi bersama stakeholder terkait sehingga setiap fakta yang ditemukan dapat menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pesawat Fly Dubai rute Dubai menuju Tel Aviv melakukan pendaratan darurat di Tabuk, Arab Saudi setelah terjadi insiden di kokpit yang melibatkan dua pilot. Seluruh penumpang dan awak kabin dilaporkan selamat. Ada salah satu pilot diduga menyerang dan menusuk pilot lain di dalam kokpit sebelum diduga berupaya mengendalikan pesawat untuk menjatuhkan pesawat tersebut. Penumpang dan awak pesawat kemudian berupaya melumpuhkan pilot ini, sementara awak lain mengambil alih pengendalian pesawat. Pesawat sempat mengalami penurunan ketinggian secara tajam sebelum mendarat darurat di Bandara Prince Sultan bin Abdul Aziz Tabuk. Kapten dan kopilot dilaporkan mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Otoritas Arab Saudi kini menyelidiki insiden tersebut, sementara penyebab pertikaian di dalam kokpit masih dalam penyelidikan. Informasi lain, pemirsa, serangan Rusia di Kiev, Ukraina dan wilayah sekitarnya menelan dua korban jiwa termasuk seorang anak. Ada 7 orang lain terluka dalam serangan pada hari Rabu dini hari. Di Kiev, serangan memicu kebakaran dan merusak sejumlah bangunan. Satu orang dinyatakan tewas dan 4 lainnya terluka. Rumah warga, gudang, dan bangunan non-perumahan ikut mengalami kerusakan. Serangan ini terjadi juga di Vyshhorod, sebelah utara Kiev. Dan serangan rudal menghancurkan sebuah rumah dan menewaskan seorang anak. 3 orang lainnya termasuk seorang anak terluka. Dan serangan di Vyshhorod juga memicu kebakaran, menghancurkan 8 bengkel. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dan menangani kerusakan di sejumlah lokasi. Demikian Headline News kali ini untuk Anda. Sesaat lagi, selamat pagi Indonesia kembali untuk Anda. 102.9 K Radio.
1: Sobat K, kasus dugaan penistaan agama di Kabupaten Jember. Update terbaru dari pihak kepolisian saat ini sudah mulai memeriksa saksi pelapor. Polisi mulai memeriksa saksi pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan warga terkait konten keagamaan di media sosial yang dikaitkan dengan Kiai Padepokan di Kecamatan Sumber Baru. Saat ini, pada Rabu 30 September kemarin, Slamet selaku pelapor dimintai keterangan oleh penyidik Tipiter Satreskrim Polres Jember. Slamet mengatakan dirinya telah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Jember untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Pemeriksaan antara lain membahas kronologi sejak pihaknya mengetahui konten yang dipersoalkan, upaya tabayun hingga laporan resmi ke kepolisian. Slamet juga menyebut untuk sementara dirinya menjadi pihak pertama yang diperiksa sebagai saksi pelapor. Pemeriksaan terhadap saksi lain dari perwakilan masyarakat Sumber Baru dijadwalkan berlanjut. Sementara dari terlapor belum diamankan oleh polisi dan berdasarkan informasi yang diterima, Slamet terlapor masih beraktivitas seperti biasa. Kendati demikian, Slamet mengatakan pihaknya belum mendesak polisi untuk mengamankan terlapor dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat. Pihak pelapor bersama lembaga bantuan hukum juga menyatakan akan mengawal penanganan perkara tersebut. Ini terkait kasus yang beberapa waktu lalu sangat viral dan akhirnya menuai kecaman dari berbagai pihak maupun dari warganet dan juga masyarakat yang berada di sekitar Sumber Baru, di mana ada seorang laki-laki, yaitu biasa disebut dengan Kiai Abdullah ya Sobat Kiai, yang mengaku dalam pernyataannya tersebut bertemu dengan Allah dan juga Nabi Muhammad. Nah, di situ banyak sekali yang akhirnya menginginkan dari pihak MUI bisa melakukan tindakan tegas terhadap laki-laki tersebut. Dan juga banyak sekali dari para pelapor ini yang sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak Polres Jember. Untuk MUI, kemarin juga ada informasi bahwa saat ini masih mendiskusikannya kepada Komisi Fatwa karena hal ini juga harus ditangani dengan profesional sesuai dengan keilmuan dan juga sesuai dengan fatwa yang nantinya masih akan digodok ya Sobat K, dan masih didiskusikan. Jadi kita pun juga masih menunggu tindakan dari MUI. Tapi dari kepolisian terkait dengan pelaporan yang sudah masuk, saat ini sudah mulai memeriksa saksi pelapor terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Dari kepolisian kemarin juga telah memberikan informasinya, masih terus akan memeriksa pelapor-pelapor tersebut dan juga memberikan imbauan kepada masyarakat karena banyak yang masuk informasinya. Kiai Abdullah tersebut juga mendapatkan intimidasi, bahkan dari warga yang ada di sekitarnya maupun yang berada dari luar kota. Sehingga kondusivitas keamanan ini juga harus dikedepankan. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang merujuk pada kekerasan, intimidasi, sambil menunggu proses ini masih terus berlanjut. Jadi untuk masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan saat ini nggak perlu khawatir karena berbagai pihak masih akan memproses laporan terkait dengan dugaan penistaan agama.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyoroti persoalan pembayaran honor relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tertunggak. Sejumlah petugas dan relawan yang masih aktif di lapangan disebut belum menerima honor selama hampir 2 bulan. Persoalan tersebut terungkap setelah anggota Komisi 3 DPRD Palangkaraya, Arif M. Norke, memantau sekaligus berdialog dengan sejumlah satgas dan relawan penanganan karhutla pada Sabtu 26 September lalu. Dalam pertemuan itu, para petugas menyampaikan bahwa hak mereka berupa honor belum dibayarkan selama hampir 2 bulan. Menurut Arif, kondisi tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah

terutama terkait ketersediaan anggaran untuk membayar honor para petugas yang tetap menjalankan tugas di tengah penanganan karhutla. Ia juga mengatakan Komisi 3 DPRD Palangkaraya perlu memastikan apakah anggaran pembayaran honor masih tersedia dalam APBD murni 2026 atau harus menunggu pengesahan APBD perubahan. Arif juga menyebut honor yang diterima petugas karhutla sekitar Rp100.000 per orang setiap hari. Dengan pembayaran yang tertunda hampir 2 bulan, nilai hak yang belum diterima para petugas sudah terakumulasi. Atas dasar itu, pihaknya meminta keterlambatan tersebut segera mendapatkan kepastian agar tidak berpengaruh terhadap semangat para petugas dan relawan yang masih turun ke lapangan. Apabila pembayaran honor ini memang harus menunggu dukungan anggaran melalui APBD perubahan, Arif meminta proses pembahasannya segera dituntaskan sehingga pencairan tidak kembali mengalami keterlambatan. Arif juga menegaskan persoalan honor tersebut tidak terlepas dari kontribusi para petugas dan relawan yang tetap berada di lapangan untuk membantu mengendalikan karhutla meski harus menghadapi panas dan kepungan asap. Terpisah dari Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Albert Tombak mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung berbulan-bulan mulai menguras kemampuan keuangan pemerintah Kota Palangkaraya bahkan terancam minus pada awal Oktober 2026. Hal tersebut disampaikannya untuk menggambarkan besarnya beban anggaran yang harus ditanggung Pemko Palangkaraya untuk penanganan karhutla sejak status tanggap darurat ditetapkan pada Juni 2026. Arbet juga menerangkan bahwa Pemko Palangkaraya sebelumnya telah menyiapkan penguatan anggaran melalui APBD perubahan untuk mendukung penanganan karhutla dan kebencanaan. Namun, kebutuhan yang terus berlangsung membuat tambahan dukungan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat menjadi penting. Sehingga dari Pemko Palangkaraya, kini dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga operasi penanganan tetap berjalan sekaligus memastikan hak personel yang terlibat dapat dipenuhi di tengah kondisi APBD yang semakin terbatas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari Sedigere FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mengeluarkan surat edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hal ini dilakukan agar seluruh satuan pendidikan memperkuat edukasi kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, meski belum ada data menyeluruh terkait jumlah siswa yang terdampak ISPA. Tapi ada laporan dari Puskesmas mengenai salah satu sekolah yang sempat mengalami peningkatan siswa dengan keluhan flu. Sebagai informasi, penerbitan SE ini menindaklanjuti data sistem kewaspadaan dan respon atau SKDR sampai minggu ke-36 tahun 2026 yang menunjukkan adanya peningkatan kasus ISPA di Jawa Timur.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat wawasan toleransi pelajar tingkat SMP hingga SMA mengenai kebinekaan agama dan suku melalui seminar ketahanan bangsa. Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam kegiatan tersebut menyatakan seminar ketahanan bangsa tersebut penting bagi para pelajar, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Menurutnya, kemudahan akses informasi harus diimbangi dengan kemampuan untuk memilah dan menyaring informasi secara bijak. Bupati mengingatkan Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman luar biasa, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, hingga adat istiadat.
3: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Peringatan Hari Batik Nasional di Surabaya dilaksanakan mulai kemarin hingga Rabu 4 Oktober. Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian bilang ini akan jadi momentum meningkatkan penjualan batik ke berbagai daerah. Sementara Gita Pratama Kartasasmita, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia bilang, Hari Batik Nasional tahun ini dirancang lebih terbuka, pendekatannya interaktif, agar batik semakin dekat ke masyarakat, terutama para generasi muda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Menjelang di jam 10 pagi, Sobat K, dampaknya kondisi trafik di wilayah lingkar kampus sudah mulai kondusif ya. Tidak terlalu ada peningkatan volume kendaraan di pagi menjelang siang ini. Tapi tetap untuk berhati-hati dan juga gunakan masker untuk pengendara roda 2 ya yang bepergian. Begitupun dengan roda 4, juga gunakan seatbelt saat bepergian Sobat K. Boleh bantu kabarkan bagaimana kondisi trafik di beberapa ruas jalan ya. Share aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Karena memang akhir-akhir ini kasus ISPA di Kabupaten Jember juga cukup tinggi, kita perlu untuk melihat ya sebenarnya perbedaan dari radang biasa kemudian influenza A ini seperti apa. Karena dari ciri-cirinya orang yang terkena influenza biasa dan influenza A sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Perlu adanya penanganan secara serius dan juga pemeriksaan secara dalam agar bisa melihat apakah orang tersebut influenza biasa atau influenza A. Nah, memastikan seseorang untuk terinfeksi influenza A ini tidak hanya cukup melihat gejalanya saja ya Sobat K. Keluhan demam, batuk, dan pilek yang muncul pada pasien masih memiliki kemiripan dengan flu biasa. Sehingga kepastian diagnosis membutuhkan pemeriksaan lanjutan melalui sampel dari hidung atau tenggorokan. Dari dokter anak Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Dr. M. Ali Sodikin, SPA, mengatakan, sampai saat ini dirinya masih belum memiliki data pasti mengenai kasus influenza A di Jember karena diagnosis tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan keluhan yang dirasakan pasien saja. Persoalannya, pemeriksaan tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Salah satu kendalanya justru berasal dari pasien sendiri. Menurut Ali, pasien kerap menolak ketika harus menjalani swab hidung maupun tenggorokan. Kondisi itu membuat pemeriksaan untuk memastikan jenis virus yang terinfeksi menjadi terbatas. Setelah sampel didapat, pemeriksaan masih berlanjut, yaitu hasil swab dapat diperiksa menggunakan rapid test influenza maupun PCR. Namun, ketersediaan alat rapid test di fasilitas kesehatan ini juga menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan. Sementara pemeriksaan PCR membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal. Kondisi tersebut membuat upaya memastikan influenza A tidak selalu berjalan sederhana. Padahal kepastian jenis infeksi dibutuhkan agar penanganan pasien dapat disesuaikan dengan kondisinya. Sehingga Ali menilai kesiapan fasilitas kesehatan ini juga menjadi bagian penting, mulai dari tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Ketersediaan fasilitas pemeriksaan, obat-obatan hingga perlengkapan laboratorium perlu disiapkan untuk menunjang diagnosis. Nah, di tengah kondisi tersebut masyarakat diminta untuk tetap tenang. Pencegahan penularan tetap dapat dilakukan melalui jenis virus, walaupun virus tersebut masih belum diketahui secara pasti. Orang yang sedang flu ini sebaiknya menggunakan masker, rajin mencuci tangan setelah membuang ingus atau menyentuh hidung dan mulut, serta menjaga asupan makanan bergizi dan cukup protein. Paparan asap rokok, asap pembakaran kendaraan, debu dan polusi udara ini juga perlu dihindari. Istirahat cukup, perlu aktivitas fisik yang sesuai kondisi tubuh tetap diperlukan. Jika keluhan semakin berat, maka dianjurkan segera mencari pertolongan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar. 102.9 K Radio.

Satu single Dani dari Roni Parulian, Dunia Imajiner, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah Sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember, terkait dari ratusan usaha tambang galian C yang beroperasi di kawasan Jember, ternyata hanya 17 yang tercatat memiliki izin usaha pertambangan atau IUP aktif. Data pemerintah Provinsi Jawa Timur September 2026 tersebut terungkap saat kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ke Bedopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa 29 September. Dari 17 IUP tersebut, 10 izin atau sekitar 58,8% telah memasuki tahap operasi produksi, sedangkan 7 IUP lainnya atau 41,2% masih berada pada tahap eksplorasi. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Rabu 30 September kemarin juga mengatakan bahwa kewenangan perizinan pertambangan berada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan pemerintah Kabupaten Jember. Karena menurutnya, pertambangan yang dimaksud dalam data tersebut antara lain galian C berupa batu dan tanah liat. Muhammad Fawaid juga mengatakan Pemkab Jember akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah provinsi agar aktivitas pertambangan yang memiliki izin dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Ia juga menegaskan pertambangan yang telah mengantongi izin menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi ranah aparat penegak hukum. Sementara itu, dari Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim mengatakan, data 17 IUP tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama. Evaluasi tersebut terutama berkaitan dengan pengawasan, aktivitas pertambangan, kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kondisi infrastruktur. Selain membahas pertambangan, kunjungan dari kerja Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur juga membahas pembangunan infrastruktur di Jember dan Bondowoso. Sebanyak 127 km jalan provinsi di wilayah Jember-Bondowoso akan mendapatkan perbaikan dengan anggaran Rp62,5 miliar rupiah melalui APBD Perubahan Provinsi Jawa Timur 2026.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi memang jahat, itu rakyat.
3: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, rapat paripurna ke-8 masa sidang pertama 2026-2027 resmi menyetujui nama Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru pengganti Listio Sigit Prabowo pada Kamis hari ini. Rapat pengesahan digelar sesaat setelah Komisi 3 menggelar fit and proper test secara singkat sekitar 30 menit untuk menyetujui nama Suyudi sebagai calon tunggal. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dengan anggota Dewan yang hadir tercatat 383 orang. Fit and proper test calon Kapolri merujuk pada Surat Presiden nomor Pres 09/2026 tertanggal 30 September kemarin. Usai disahkan di paripurna, nama Suyudi selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan reshuffle yang akan digelar sore ini. Suyudi saat ini merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN sejak Agustus 2025. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Banten dan Wakapolda Metro Jaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Sobat PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Sopir Jawa Timur di Surabaya pada Rabu 30 September kemarin, di mana Pertamina menghormati penyampaian aspirasi masyarakat dan terus memastikan pelayanan serta penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dari Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyampaikan bahwa Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan kebutuhan BBM di lapangan serta mengoptimalkan pasokan dan penyaluran BBM subsidi melalui lembaga penyalur resmi. Dalam proses transaksi di SPBU, barcode dapat tidak digunakan apabila sistem mendeteksi adanya anomali atau ketidakwajaran dalam penggunaannya, seperti transaksi pembelian berulang, pembelian dalam jumlah yang tidak wajar, maupun ketidaksesuaian antara data kendaraan yang terdaftar pada barcode dengan kendaraan yang melakukan pembelian di SPBU. Hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan barcode merupakan bagian dari mekanisme subsidi tepat yang diterapkan untuk mendukung penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran sesuai peruntukan. Sebagai operator distribusi, Pertamina Patraniaga menjalankan proses penyaluran berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator. Pertamina Patraniaga tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan penyaluran BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus juga terus melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran pelayanan di lapangan, termasuk memantau kebutuhan BBM dan kondisi penyaluran di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, bijak menggunakan media, serta membeli menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan layanan energi Pertamina atau penyampaian keluhan, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center di 135.

Menjelang di jam 11 siang ini kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan dilema pangan dan hunian ya Sobat K. Ternyata dua program pemerintah pusat yang saat ini juga sama-sama pentingnya untuk masyarakat yang tergolong kurang mampu, ini berbenturan Sobat K. Di mana benturan dua program prioritas pemerintah pusat kini ikut membayangi rencana pembangunan di Kabupaten Jember. Di satu sisi, pemerintah mendorong ketahanan pangan dengan mempertahankan lahan pertanian. Di sisi lain, ada target penyediaan 8.000 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 2026. Nah, untuk diketahui bahwa Jember memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B seluas 86.700 hektar. Sementara jumlah perumahan di Jember ada sekitar 148 kompleks. Rata persebaran perumahan itu terkonsentrasi terpadat berada di kawasan perkotaan seperti Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang. Sehingga skala pembangunan setiap komplek ini sangat bervariasi, mulai dari klaster kecil menengah berkapasitas 50 hingga 200 rumah, hingga kawasan hunian berskala besar yang menampung lebih dari 500 unit. Jika diambil angka rata sebesar 300 rumah per kompleksnya, maka total kapasitas hunian formal yang telah terbangun di seluruh Jember diperkirakan menembus 44.400 unit rumah. Di sisi lain, masifnya ekspansi perumahan ini menuntut pengawasan ketat dari pemerintah terhadap luasan LP2B maupun lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Dari Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan bahwa hingga kini masih belum ada titik temu antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penggunaan lahan tersebut. Kementerian ingin luas LP2B tetap dipertahankan, bahkan ditambah. Sementara, kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan terus berjalan. Kondisi itu membuat pengembang perumahan diarahkan untuk mencari lahan tegalan sebagai alternatif. Tetapi, menurut Halim, pilihan tersebut juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan karena lahan tegalan tertentu masih bisa masuk dalam kategori lahan yang harus dilindungi apabila dinilai memungkinkan ditanami komoditas pangan seperti singkong dan jagung. Yang akibatnya, ruang yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan menjadi semakin terbatas. Halim juga menyatakan lahan tegalan yang masih berpotensi menghasilkan komoditas pertanian tetap sulit digunakan untuk pembangunan perumahan. Bahkan, ia pun juga mengatakan bahwa pengembang baru bisa leluasa membangun jika status lahannya sudah benar-benar tidak masuk dalam kawasan yang dilindungi. Menurut Halim, tarik-menarik kepentingan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah karena yang menyangkut dua program pemerintah pusat yang sama-sama menjadi prioritas. Oleh karena itu, ia menilai keputusan pemerintah pusat diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan ketahanan pangan dengan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat. Sementara dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember yaitu David Handoko Seto juga menyoroti persoalan lain yang membuat ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan semakin rumit. Sejumlah tanah tegalan di kawasan perkotaan termasuk yang dinilai tidak produktif untuk pertanian justru masuk dalam peta lahan sawah dilindungi atau LSD. Sehingga kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan tata ruang untuk pengembangan permukiman. Sehingga menurut David persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena ketidakjelasan tata ruang ikut berpengaruh terhadap iklim investasi di Jember. Sehingga ia meminta dari Bupati Jember Muhammad Fawaid bergerak cepat menyelesaikan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW sehingga pengembang memiliki kepastian untuk menjalankan investasinya. Selama kepastian tata ruang masih belum diperoleh, maka para pengembang disebut belum dapat memberikan kontribusi secara optimal kepada Pemkab Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di...

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalokasikan anggaran sekitar 66 miliar rupiah untuk memperkuat sektor layanan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage atau UHC, cakupan kesehatan semesta. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin bilang, dari total itu sekitar 41 miliar rupiah digunakan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran premi BPJS Kesehatan. Sementara sisanya dialokasikan untuk membiayai peserta baru yang akan masuk dalam program Jaminan Kesehatan Daerah.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Sebanyak 13.390 orang tercatat menjadi korban dari 77 kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam setahun terakhir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun bilang angka itu menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah. Kini Satgas Percepatan MBG di tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG. Tadj Yasin menyebut pengawasan langsung diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Sejumlah SPPG di Pati dan Blora juga telah disuspend setelah mendapat laporan dan hasil evaluasi. Namun keputusan suspend tetap dilakukan oleh pemerintah pusat.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk mendorong kepatuhan pajak di lingkungan aparatur sipil negara, Pemkab Bojonegoro kemarin meluncurkan aplikasi Sipatuh Jatim, sistem informasi pemantauan kepatuhan pajak kendaraan ASN di ruang angling Darmo. Kebetulan, Bojonegoro menjadi pilot proyek implementasi aplikasi yang dikembangkan oleh UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kepala Bapenda Bojonegoro Yusni Taliasari mengatakan, Sipatuh Jatim merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sekaligus bagian dari percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Berdasarkan pemantauan Bapenda, terdapat kewajiban PKB kendaraan dinas plat merah yang perlu ditindaklanjuti dengan nilai sekitar 1,459 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah hampir di penghujung kebersamaan kita di K Perspektif siang hari ini Sobat K, tapi sebelum itu ya, dari saluran WhatsApp nampaknya ada Sobat Arif yang membagikan informasinya. Coba kita simak berikut ini.
1: Pak, ini di jalan Mohetasep, truk molen, ban belakang kirinya pecah. Posisi di depannya SMA Kartika ini. Masih lancar lah, walaupun gantian. Mohetasep, depannya SMA Kartika.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Arif ya, yang melaporkan nampaknya ada truk molen trouble di Jalan Wahid Hashim, depannya SMA Kartika, berada di bahu kiri jalan ya, nampaknya lagi ada ban yang meletus sehingga kondisi arus lalu lintas di daerah Jalan Wahid Hashim di SMA Kartika sedikit merambat dan juga dibuka tutup jalur. Tapi kondisinya masih kondusif ya, nggak terlalu padat dan tidak terlalu ramai juga. Jadi diimbau untuk masyarakat yang melintas ke area sana, diimbau untuk kurangi kecepatan. Terima kasih informasinya Sobat Arif di siang hari ini. Untuk info-info lain masih boleh ya Sobat, kalau ada info lainnya seputar traffic, informasi menarik lainnya, kirimkan aja ke saluran WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana pamit ya Sobat K, K Perspektif. Seperti biasa nanti lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Untuk menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu dan santap siang kamu. Selamat siang Sobat K, Raffiana pamit.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Why not?

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

makan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Saja kau pekat, seperti berjelaga jika kau sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ya malaikat menyelam jaring laba-laba belang, ditambah keraton putih.

0: say.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai, saya Mawar Diong dan saya diberi kepercayaan untuk memerankan Ayu dalam film Teman Tapi Menikah 2. Ini adalah sebuah tantangan baru buat saya dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mohon doa restunya ya. Terima kasih.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Waktunya K Perspektif hadir lagi bareng saya Rosid Romansyah. Di hari ini Sobat K, di awal bulan Oktober 2026, dari jam 2 siang hingga menjelang jam 4 sore nanti. Let's go.

Yes, ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K-Perspektif Sobat K. Di hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026 di jam 2 siang kali ini. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang sudah makan siang hari ini. Makan siang apa kamu Sobat K? Mudah-mudahan kenyang ya, jangan sampai ngantuk Sobat K. Karena kalau pekerjaan belum selesai, terus ngantuk ini kan jadi berabe, nggak selesai akhirnya kerjaannya ya. Meskipun cuaca saat ini cukup terik, tidak menyulutkan semangat kita untuk terus beraktivitas di hari Kamis ini di awal bulan Oktober 2026. Mudah-mudahan di awal bulan Oktober ini kita bisa memberikan hasil yang terbaik dalam pekerjaan Sobat K ataupun dalam hal apapun pastinya ya. Ataupun untuk kami teman-teman dari kuliah ya, dari bisa belajar yang tekun ya Sobat K, agar mendapatkan hasil yang memuaskan pastinya. Kita akan update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional, dan juga ada informasi mengenai pelantikan Kapolri baru Sobat K, yang merupakan mantan dari Kepala BNN yakni Suyudi Aryo Seto Sobat K ya. Nanti kita bakal update lagi informasinya. Silakan untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan bisa mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu, bisa kirimkan foto atau video ya melalui nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

Sobat Ki, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih Sobat Ki. Tidak hanya mencari dan juga merencanakan pendidikan yang terbaik untuk anak Sobat Ki, kita harus mencari tempat pendidikan Al-Quran ya Sobat Ki, untuk mengenalkan si kecil pada Al-Quran atau sedang pertimbangkan sekolah untuk jenjang SD maupun SMP. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani perjalanan belajar dan tumbuh kembang putra-putri ayah dan bunda. Yuk cari tahu lebih lanjut tentang program pendidikan dan juga pendaftarannya. Segera hubungi CS SPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 0812-3234-2727. Sekali lagi Sobat Ki, untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi CS SPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pendidikan yang tumbuh bersama anak.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Siang hari ini Sobat K, Presiden Prabowo Subianto per hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bakal melantik Suyudi Airoseto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Sobat K. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan upacara pelantikan terjadwal siang hari ini di Istana Negara Jakarta. Dan informasi yang beredar Sobat K di kalangan pewarta istana ini, Presiden juga melakukan reshuffle kabinet merah putih di sisa masa jabatan 2024-2029. Namun terkait isu pelantikan pejabat negara atau menteri, Mensesnek tidak memberikan tanggapan Sobat K. Seperti yang diketahui bahwasannya di hari ini juga tadi pagi Sobat K, Komisi 3 DPR RI ini menggelar fit and proper test Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Airoseto sebagai calon tunggal Kapolri. Dan sesudah mendapatkan persetujuan acara aklamasi dari seluruh anggota Komisi Hukum, Suyudi disahkan sebagai calon Kapolri di rapat paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan sebelumnya Suyudi pernah memegang sejumlah jabatan strategis, antara lain di Reskrimum Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, dan Kapolda Banten. Dan terhitung mulai Agustus 2025, dia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Kami informasikan untuk azan asar hari ini Sobat K, tanggal 1 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Banyuwangi kembali bersiap menggelar Gandrung Sewu pada 24 Oktober 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, pertunjukan tari kolosal yang telah menjadi ikon budaya Banyuwangi ini untuk pertama kalinya dalam 14 tahun akan digelar pada malam hari. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan perubahan konsep tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus mengembangkan Gandrung Sewu tanpa meninggalkan akar budayanya. Menurutnya, inovasi diperlukan agar pertunjukan tetap relevan dan mampu memberikan pengalaman baru bagi masyarakat maupun wisatawan.
2: Selamat sore, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengintensifkan langkah pencegahan judi online dengan melakukan patroli ke tempat pusat aktivitas warga dan membagikan brosur himbauan. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan, polisi tidak hanya gencar melakukan penindakan hukum, tapi juga ikut aktif membentengi masyarakat dari ancaman kesulitan ekonomi dan jerat pidana akibat perjudian online. Slimat juga berharap masyarakat memahami resiko kecanduan judi online yang dapat menghancurkan kondisi finansial keluarga, memicu konflik sosial, hingga merusak masa depan serta memicu aksi kriminalitas.
3: Dari K Radio Jember, bersama saya, Eri Ali Davi. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 5 arah kebijakan utama dalam penyusunan APBD 2027. Salah satunya, pengentasan kemiskinan. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan, selain kemiskinan, prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas SDM, birokrasi profesional dan melayani, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai 4,5 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar 5,5 triliun rupiah. Pemkab Jember juga mencatat rencana penerimaan pembiayaan 987 miliar rupiah, termasuk pinjaman daerah sekitar 786 miliar rupiah. Sebagian pembiayaan tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk fasilitas rumah sakit rujukan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat, tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa, pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
4: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif di 102,9 FM Kay Radio bareng saya Rosid Romansyah Sobat Kay. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara Sobat Kay. Salah satunya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjadi Kapolri ini menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Sementara posisi Kapolri saat ini ditempati oleh Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Kemudian ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi. Dan ada juga beberapa menteri yang dilantik Sobat K. Ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono yang sebelumnya menjadi Menteri Luar Negeri. Lalu ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yakni Dudung Abdurrahman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Lalu ada Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Derajat Hari Wibowo. Lalu ada Menteri Luar Negeri ini Sobat K yang sebelumnya Sugiono digantikan menjadi Armananta Nasir. Lalu ada Menteri Perindustrian yakni Muhammad Sarmuji. Ada juga Wakil Menteri Keuangan ada Nur Kolisoh Ibnu Aman dan juga Wakil Menteri Keuangan Luki Al Firman serta ada Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Melano dan Kepala Staf Kepresidenan Sobat K di saat ini posisinya diisi oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lalu ada Kepala Badan Informasi Agraria Nasional ini ada Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan Arianto Wibowo. Lalu ada Wakil Kepala Badan Otorisasi Pengelola Pantai Utara Jawa yakni Muhammad Fadil Imran Sobat K. Itu tadi Menteri dan juga Wakil Menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo di hari ini tanggal 1 Oktober 2026.

0: 101.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Masih di K Perspektif di 102.9 FM K Radio Sobat K, bareng saya Rosid Romansyah di hari ini tanggal 1 Oktober 2026. Tadi Presiden Prabowo sudah melantik beberapa dari menteri dan juga Kapolri serta Wakapolri Sobat K, yang mana kalau melihat dari profil Kapolri saat ini, Komjen Suyudi Aryoseto ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNN Sobat K. Dan tadi pagi sudah dilakukan fit and proper test yang dilakukan oleh DPR RI yang memutuskan bahwasanya menjadi Kapolri menggantikan Komjen Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan Listio Sigit Prabowo sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Sobat K, menggantikan Dudung Abdurrahman. Mudah-mudahan jabatan tersebut bisa menjadi amanah dan juga menjadi panutan kepada seluruh anggotanya Sobat K, terutama di Kepolisian Republik Indonesia. Kali ini ada informasi mengenai sebanyak 25 daerah di Provinsi Jawa Timur ini sepanjang musim kemarau 2026 dengan total luas area yang terbakar Sobat K, mengenai kebakaran, bencana kebakaran hutan dan lahan ini sekitar 9.269.055 hektar Sobat K. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan bahwasanya bencana karhutla ini terjadi sebanyak 136 kali di 25 daerah tersebut. Sebagian besar kebakaran berhasil dipadamkan berkat kesiapsiagaan tim gabungan di lapangan. Gatot mengungkapkan sebagian besar karhutla sudah berhasil dipadamkan Sobat K. Namun petugas gabungan tetap bersiaga di sejumlah titik rawan guna mengantisipasi kejadian serupa mengingat musim kemarau yang masih terus berlangsung hingga saat ini. BPBD Jawa Timur juga mencatat wilayah terdampak karhutla terluas terjadi di 6 kabupaten. Ini antara lain di Kabupaten Lumajang mencapai 2.190 hektar. Lalu ada Probolinggo, ini mencapai 1.800 hektar. Kabupaten Blitar sekitar 1.600 hektar. Lalu ada di Banyuwangi, ini 1.400 hektar, dan Kabupaten Jember dan juga Malang masing-masing mencatatkan ratusan hektar kebakaran hutan dan juga lahan Sobat K. Di musim kemarau ini Gatot Subroto mengatakan bahwasanya dan juga menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak melakukan pembakaran ataupun membuang puntu rokok sembarangan dan juga membuat api unggun tanpa pengawasan ketat Sobat K. Ini dikhawatirkan akan menjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan kemudian Gatot juga mengatakan bahwasanya BPBD Jawa Timur juga menggelar serangkaian rencana strategi penanganan darurat seperti rakor dan juga apel siaga gabungan untuk mengkonsolidasikan ini kekuatan bersama Dinas OPD, TNI Polri serta BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Timur.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.
10: Sobat KEI, ratusan elemen buruh dari kelompok Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau SFSPMI tiba di kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya menjelang pukul 1 siang tadi, Sobat KEI, untuk melakukan aksi menuntut sejumlah hak ketenagakerjaan. 4 mobil komando terlihat memimpin rombongan para buruh menuju ke titik aksi tepat di depan kantor Gubernur Jawa Timur di hari ini, tanggal 1 Oktober 2026. Ketua Jawa Timur menjelaskan, maksud kami Ketua FSPMI Jazuli ini menjelaskan bahwasanya untuk kegiatan unjuk rasa ini merupakan bagian dari aksi demonstrasi serentak yang digelar unsur serikat buruh di berbagai provinsi serta kabupaten kota di Indonesia, Sobat KEI. Ia mengatakan bahwasanya masa aksi akan menyampaikan berbagai tuntutan baik skala nasional maupun daerah kepada pemerintah. Sementara itu, aksi masa hanya memakan sebagian bahu jalan di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya, Sobat KEI, dan mereka juga menuntut bahwasanya aksi tersebut ini ada dua tuntutan, penyelesaian Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja serta penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerjaan, Sobat KEI. Tadi Jazuli juga mengatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi telah memberikan tenggat waktu kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Menurutnya, draft dan materi revisi yang menjadi usulan telah diserahkan kepada DPR RI dan saat ini para buruh tengah menanti komitmen dari DPR RI dan juga pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain persoalan regulasi ketenagakerjaan, buruh juga kembali menyuarakan penghapusan jumlah pajak yang dinilai memberatkan para pekerja, Sobat KEI. Salah satunya adalah pajak terhadap jaminan hari tua atau JHT yang merupakan tabungan pekerja di usia senja nanti. Selain itu, buruh juga menuntut penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menurut Jazuli, batas PTKP yang ada saat ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi upah para buruh, terutama pekerja yang menerima upah minimum. Tuntutan lain adalah pajak bagi perempuan yang bekerja. Jazuli menilai pekerja perempuan yang telah berumah tangga masih diperlakukan sebagai lajang dalam perpajakan sehingga beban pajaknya dinilai lebih besar. Selain itu, massa juga menyoroti pajak atas pesangon, THR, dan juga upah lembur. Jazuli juga berharap pemerintah mengevaluasi penyaluran anggaran dan memperkuat pemberantasan korupsi agar beban masyarakat termasuk buruh Sobat K tidak semakin berat. Dan selanjutnya aspirasi buruh akan disampaikan kepada DPR RI serta Menteri Keuangan terkait dengan tuntutan penghapusan pajak yang dibebankan kepada para pekerja.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
5: 102,9 FM K-Radio Sobat K. K-Perspektif akan terus berlanjut bersama Sobat Eri Ali Davi yang akan menemani kamu dan juga update berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya dari nasional dan juga internasional sampai menjelang jam 8 malam nanti.

0: Selamat sore, pemirsa. Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit yang kini dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Suyudi mengaku dalam mengemban amanah sebagai Kapolri, dirinya akan meneruskan program sebelumnya yang sudah berjalan baik, mengedepankan pelayanan publik serta penegakan hukum yang adil dan lebih dekat dengan masyarakat.
1: Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan tentunya sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal. Dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil, dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan juga dapat memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat dalam kerangka Harkam Tipmas.
0: Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dilantik mengemban tugas baru sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sugiono mengungkap dirinya akan berkoordinasi dengan mantan Menko PMK sebelumnya, Pratikno, untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai Menko PMK.
2: Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua, tentu saja setelah ini saya akan berkoordinasi dengan Pak Pratik untuk mendalami, kemudian membahas hal-hal yang jadi pekerjaan rumah di Kementerian Koordinator PMK. Tadi juga saya sampaikan seperti itu kepada beliau.
0: Itu. Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri dan kepala badan serta Kapolri di Istana Negara pada Kamis siang. Kita telah terhubung langsung dengan Syekh Al-Hadar dari Istana Negara Jakarta. Selamat sore, Syekh. Bagaimana jalannya pelantikan sejumlah menteri serta Kapolri dan apa yang disampaikan para pejabat usai resmi dilantik tadi?
3: Baik, kami menyaksikan tadi bersama-sama bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah melantik sejumlah anggota baru untuk Kabinet Merah Putih. Kalau tadi kami hitung jumlahnya bahkan mencapai 14
4: anggota baru untuk Kabinet Merah Putih. Dan yang paling mencolok pada siang hari ini adalah pelantikan 3 Menko. Kalau tadi kita lihat ada Menko PMK yang saat ini diisi oleh Sugiono yang tadinya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Kemudian juga ada Menko Polkam Dudung Abdurrahman yang tadinya juga diisi oleh Jamari Caniago, dan kemudian ada Kementerian Koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, yang ini diisi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Yang ini artinya Bahlil Lahadalia saat ini merangkap 2 jabatan. Kemudian selain daripada itu juga ada menteri-menteri strategis lainnya yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada Menteri Luar Negeri yang diisi oleh Armanata Nasir, kemudian juga ada Kepala Staf Presidenan yang diisi oleh Listio Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri, di mana ini Kapolri juga sekaligus dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang tadi sudah dilantik adalah Suyudi Aryo Setio yang tadi pagi memang sudah melangsungkan fit and proper test di DPR RI. Nah, Vera dan juga pemirsa, yang menarik adalah pesan-pesan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah anggota barunya pada hari ini. Kalau tadi kami menyimak konferensi pers yang dilangsungkan oleh Bahlil Lahadalia selaku Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, ini merupakan kementerian koordinator yang baru yang dibentuk tentunya untuk memastikan program hilirisasi di Indonesia ini berjalan dengan lancar, karena kalau disebutkan tadi 90% program hilirisasi ini berada di bidang energi seperti itu ya. Kemudian juga ini merupakan sebuah kementerian yang nantinya akan mengkoordinasikan kementerian teknis dan mempercepat eksekusi dari program hilirisasi yang merupakan salah satu bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto. Nah, kemudian juga kita tadi sama-sama menyaksikan pelantikan untuk Kapolri.
0: Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini, yaitu jelang sertijab atau prosesi seremonial yang dilakukan pasca dilantiknya Kapolri yang baru, yaitu Jenderal Suyudi, bersama dengan Wakapolri Dedi Prasetyo. Kita sudah terhubung dengan rekan kami, Insan Suwardi, yang ada di lokasi. Insan, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah prosesi prosesi sertijab akan segera dilakukan ataupun pisah sambut?
5: Vera, kami masih baru melihat kehadiran dari satu pemimpin kepolisian. Sebelumnya ada dari mantan atau ex Wakapolri, dari Komjen Pol Edi, yang sudah tiba baru saja disambut oleh segenap dari keluarga Mabes Polri yang baru saja masuk ke ruang Rupatama. Dan kami masih menantikan kehadiran dari dua pemimpin tertinggi kepolisian yang baru, baik dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto maupun juga dari Wakapolri dari Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, yang kami lihat sampai dengan saat ini masih belum hadir ataupun belum tampak ketibaannya di Gedung Rupatama Mabes Polri. Memang kalau kami dapatkan informasi sementara untuk Anda, Vera, dan juga pemirsa, terkait dengan rencana serah terima jabatan yang akan dilakukan, yang akan melibatkan dari empat perwira polisi ini, masih belum dalam informasi yang firm atau yang pasti. Namun kami mendapatkan informasi sementara bahwa baru akan dilaksanakan kegiatan serah terima secara internal dari tim kepolisian, sehingga kami masih belum bisa mendapatkan waktu khusus untuk secara publik bagi awak media kapan waktu prosesi serah terima jabatan yang akan dilangsungkan bagi pemimpin ataupun pucuk tertinggi institusi kepolisian negara. Namun kalau kita ikuti secara bersama, Vera juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah selesai melaksanakan rombak dari sejumlah lembaga ataupun institusi negara. Salah satunya dari institusi kepolisian negara Republik Indonesia, dari Polri, telah selesai melaksanakan perombakan dari pucuk pimpinan tertinggi, baik dari posisi Kapolri maupun Wakapolri, yang saat ini secara resmi telah diemban ataupun juga dijabat oleh Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dan juga dari Wakapolri yang baru, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, yang kita akan ikuti secara bersama detik-detik ketibaannya di Gedung Rupatama Mabes Polri untuk melaksanakan prosesi serah terima jabatan dari pemimpin yang sebelumnya. Nah, memang kalau kita ikuti, Vera, artinya kalau tadi prosesi serah terima jabatan apabila misalnya akan dilakukan pada hari ini, artinya setelah melaksanakan prosesi penandatanganan surat keputusan, pembacaan surat keputusan, dan ada juga nantinya prosesi seremonial penyerahan tongkat. estafet kepemimpinan dari kepolisian. Artinya secara publik dan secara sah dari Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dan juga Komjen Pol Wahyu Hadiningrat akan menjadi dua orang pemimpin tertinggi dari institusi kepolisian negara kita. Nah, kalau kita kembali melihat bagaimana prosesi dari pergantian kedua pemimpin tertinggi dari kepolisian ini, tak lepas dari proses fit and proper test yang telah langsung diselesaikan pada hari ini di Komisi 3 DPR RI dan telah mendapatkan persetujuan secara aklamasi dan telah dibawa ke rapat paripurna untuk selanjutnya melaksanakan prosesi pelantikan bersama dengan Presiden. Dan kita telah mengikuti prosesi pelantikan yang dilangsungkan di Istana Negara dan keduanya telah menyampaikan bagaimana visi, misi, dan gagasan, termasuk kalau kita ikuti salah satunya yang di-highlight dari Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto telah menyampaikan sejumlah gagasan yang akan dibawa untuk melakukan perbaikan dari institusi kepolisian. Mulai dari penguatan secara kelembagaan, dari posisi Mabes Polri yang akan lebih strategis dan juga lebih efisien, termasuk tingkat-tingkat di bawahnya. Dari kepolisian daerah seperti Polda di setiap provinsi akan diperkuat dan juga akan lebih suportif untuk mendukung tugas dan juga wewenang dari kepolisian, termasuk dari Polres dan juga Polsek yang akan dirancang atau didesain lebih dekat dengan keperluan masyarakat. Salah satunya juga dari Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto juga menyampaikan janjinya terkait ia tidak akan melakukan ataupun tidak akan memilih-milih peserta ataupun juga calon penerus kepolisian, makanya ia menegaskan bahwa prosesi rekrutmen, pendidikan, penempatan, dan juga penempatan kompetensi yang akan dilakukan oleh anggotanya akan dilakukan sesuai dengan keahlian secara transparan tanpa adanya sponsorship ataupun tanpa ada kepentingan khusus di belakangnya. Tak hanya itu juga, dari kepolisian juga akan semakin terbuka dengan kritik dan juga saran untuk melakukan pembenahan dari dalam tubuh Polri. Dan juga dari Suyudi menyampaikan harapannya dari posisi yang baru akan memimpin institusi kepolisian negara, ini juga akan mendesain kepolisian untuk lebih dekat dengan kepulauan masyarakat, sehingga harapannya slogan no viral no justice ataupun juga menunggu viral baru dilaksanakan penegakan oleh kepolisian ini tidak akan terjadi di bawah kepemimpinannya, sehingga kepolisian ini akan juga akan semakin terbuka dengan kebutuhan masyarakat, kritik dari masyarakat, masukan dari berbagai pihak terkait bagaimana tubuh kepolisian ini bekerja untuk mengayomi dan juga melayani kebutuhan yang diperlukan oleh Vera. 102.9 K
6: Radio. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
7: 102.9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama Eriali Devi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu juga boleh share untuk informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029 Sobat K. Nah, ini gimana nih Sobat K? Di keadaan kamu ya dan kondisi semangat kamu di jam 16:13 waktu Indonesia Barat ini, apakah masih semangat atau udah mulai agak lemes-lemes nih? Tapi harusnya semangat ya, karena kan ini awal bulan ya. Biasanya banyak yang udah gajian nih, udah banyak yang semangatnya terkumpul lagi. Tapi meski demikian kan kadang aktivitas seharian yang bikin kacau balau moodmu itu bisa bikin semangatmu juga menurun Sobat K. Tapi Eri bakal membangkitkan semangat kamu ya tentunya dengan informasi-informasi yang menarik, up to date pastinya. Dan kamu pantengin terus program K Perspektif bersama Eriali Davi sampai jam 8 malam nanti Sobat K. Dan Eri sekali lagi mau ngentin kamu, kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu, karena barangkali nanti kamu saat dalam perjalanan kamu menemukan tuh adanya titik-titik kemacetan atau titik-titik penumpukan kendaraan, ataupun juga barangkali kamu boleh share barangkali ada daerah-daerah di Kabupaten Jember yang sore hari ini udah mulai turun hujan Sobat K. Dan kamu boleh banget untuk share ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. 102.9 K Radio. Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten, daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan, tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya juga lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia ini dijamin lengkap dan asli, ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, serbu iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram at iTech City ITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. K-Radio.
8: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
9: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
8: Enggak, Bu, enggak.
10: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
11: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
8: Botol minuman Iman, Wi.
10: Kerupuk si Anto, tuh.
11: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang nggak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah nggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku nggak kenal.
8: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
10: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
11: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
8: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
10: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
11: Ih, Iman, Anto, tungguin.
12: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR PKP Kota Malang, Christian Bagus Murianto, menyampaikan proses perbaikan di Jalan Pasar Induk Gadang Kota Malang masih terus dikebut. Sampai sekarang sudah mencapai 38% pengecoran jalan dan drainase. Pengerjaan drainase masih tersisa di sisi utara dan barat kawasan pasar dengan panjang sekitar 100 meter, sedangkan untuk pengaspalan belum dilakukan sama sekali karena baru akan dilakukan minggu depan. Bagus memastikan progres pekerjaan masih berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Targetnya, pekerjaan ini rampung di November 2026.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Madiun mencatat realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2026 di wilayahnya mencapai Rp18,12 miliar. Kepala Bapenda Kota Madiun Jarianto menghimbau masyarakat yang belum membayar untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada. Pembayaran sebelum jatuh tempo tidak hanya menghindari wajib pajak dari tambahan denda, tetapi juga membantu mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2026. Selain itu, guna memudahkan para wajib pajak dalam membayar PBB setiap tahunnya, Bapenda Kota Madiun juga memberikan layanan pembayaran PBB secara elektronik atau daring.
3: Kawan saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Hari kedua aksi turun ke jalan gerakan sopir truk Jawa Timur GSJT, mereka mengancam akan melanjutkan pemblokiran jalan Jakir Wonokromo sampai besok. Supriyono, koordinator GSJT, bilang pemblokiran jalan Jakir hari ini tetap dilakukan kalau tidak ada audiensi Direktur Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ke masa aksi. Kata Supriyono, aksi ini karena masalah barcode terblokir berdampak tidak bisa mendapatkan bahan bakar minyak BBM solar subsidi yang terjadi berulang kali dan merugikan sopir truk.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sobat Game membuka informasi pertama bersama Eri Alidavi. Ini ada informasi mengenai aksi demonstrasi yang digelar di depan kantor Gubernur Jatim, Sobat Game, yang diikuti oleh ratusan buruh yang menuntut revisi Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja nih, Sobat Game. Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI ini menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jawa Timur pada hari ini, Sobat Ki, Kamis 1 Oktober 2026. Jazuli, sebagai Ketua FSPMI Jawa Timur, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari aksi serentak yang digelar oleh buruh di berbagai daerah di Indonesia. Massa juga membawa dua tuntutan utama, yakni penyelesaian Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja serta penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja, Sobat Ki. Jazuli juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan tenggat waktu kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Menurutnya, draft dan materi revisi yang menjadi usulan buruh telah diserahkan kepada DPR RI dan saat ini para buruh tengah menanti komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain persoalan regulasi ketenagakerjaan, buruh juga kembali menyuarakan penghapusan sejumlah pajak yang dinilai memberatkan pekerja. Jazuli menyebut bahwa salah satunya adalah pajak terhadap jaminan hari tua yang merupakan tabungan pekerja di usia senjanya nanti. Selain itu, buruh juga menuntut penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menurut Jazuli, batas PTKP yang ada saat ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi upah buruh, terutama pekerja yang menerima upah minimum. Tuntutan lainnya adalah pajak bagi perempuan yang bekerja. Jazuli menilai bahwa pekerja perempuan yang telah berumah tangga ini masih diperlakukan sebagai lajang dalam perpajakan sehingga beban pajaknya dinilai lebih besar. Selain itu, massa juga menyoroti pajak atas pesangon, tunjangan hari raya, dan upah lembur, Sobat K. Jazuli berharap bahwa pemerintah dapat untuk mengevaluasi penyaluran anggaran dan memperkuat pemberantasan korupsi agar beban masyarakat, termasuk buruh, ini tidak semakin berat, Sobat K. Selanjutnya, aspirasi buruh akan disampaikan ke DPR RI serta Menteri Keuangan terkait dengan tuntutan penghapusan pajak yang dibebankan kepada pekerja, Sobat K.

0: 105,9 FM, Kerry Dio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri beralih informasi mengenai KAI Daup 9 Jember ini menerapkan Green Station di 4 stasiun di wilayahnya, Sobat K. Nah, langkah efisiensi energi secara konsisten ini terus diperluas oleh PT Kereta Api Indonesia Persero, Daerah Operasi 9 Jember. Untuk memperkuat konsep stasiun ramah lingkungan atau Green Station, 4 stasiun yang di bawah naungannya kini resmi memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atap guna menopang operasional harian. Di antaranya ini ada stasiun-stasiun Sobat K, di antaranya adalah Stasiun Jember, Stasiun Probolinggo, Ketapang, dan juga Banyuwangi. Instalasi terbaru dilakukan di Stasiun Banyuwangi pada Maret 2025 dengan daya 11 kWp, sehingga total kapasitas panel surya yang beroperasi kini menyentuh 39 kWp Sobat K. Karena ini di sejak akhir 2023 di Probolinggo ini dipasangi 6 kWp Sobat K, dan di Jember ini terpasang 15 kWp, serta di Ketapang ini terpasang 15 kWp Sobat K. Panel tenaga surya ini terintegrasi langsung dengan jaringan listrik nasional, dan listrik yang diproduksi ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan area publik dan operasional staff seperti penerangan ruang tunggu, loket, hingga fasilitas pelayanan penumpang. Inisiatif ini terbukti memangkas tagihan serta konsumsi energi fosil secara signifikan. Di Stasiun Jember, penghematan tertinggi mencapai 22%, disusul Stasiun Probolinggo sebesar 14%, lalu Stasiun Banyuwangi sebesar 13%, dan Stasiun Ketapang tercatat 10%. Manajer Hukum dan Humas Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan bahwa transisi energi tidak hanya berhenti pada pemasangan solar panel. Penataan sistem pencahayaan pintar juga diterapkan lewat pengaplikasian lampu LED hemat daya serta pengatur waktu atau timer otomatis. Kedepannya, Daup 9 Jember berencana untuk memperluas instalasi PLTS ke berbagai gedung operasional beraktivitas tinggi di siang hari serta memasang penerangan jalan umum atau PJU bertenaga surya, Sobat K. Waduh, soal inovasinya cukup oke nih. Untuk memaksimalkan pengawasan, KAI juga bakal mengadopsi teknologi Internet of Things dan Integrated Building Management System, Sobat K. Sistem cerdas ini memungkinkan pemantauan konsumsi listrik secara real-time, sehingga potensi pemborosan energi bisa langsung terdeteksi dan ditangani dengan presisi. Integrasi fasilitas darat yang ramah lingkungan ini melengkapi komitmen KAI dalam menyediakan moda transportasi publik yang berkelanjutan. Wah, ini kalau ngomongin tentang inovasi ya, inovasi dari energi fosil menuju energi-energi yang terbarukan ini memang patut kita dukung Sobat K, karena kan menggunakan panel surya ini berarti juga mengurangi konsumsi listrik yang tidak ramah lingkungan, dalam artian menggunakan energi fosil yang suatu saat juga bisa surut, namun kalau menggunakan panel surya yang berarti mengandalkan sinar matahari ini patut kita dukung Sobat K sebagai pembaruan ya tentunya, karena konsep dari Green Station ini cukup menarik juga, di mana menggunakan energi-energi yang terbarukan ini untuk menopang kinerja-kinerja di stasiun Sobat K. Nah, ini patut kita dukung Sobat K, dan barangkali Sobat K kamu juga punya tuh inovasi atau pernah melakukan inovasi yang berkaitan dengan yang namanya energi-energi yang ramah lingkungan. Boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio ya, karena barangkali ada juga Sobat Ki yang lain pengen buat rumahnya lebih ramah lingkungan dan mungkin mencari referensi-referensi bagaimana caranya sekiranya listrik di rumahnya itu bisa lebih ramah lingkungan. Dan barangkali inovasi yang pernah kamu lakukan Sobat Ki, atau kamu ada inovasi-inovasi tertentu yang bisa dipasang di rumah-rumah, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif tentunya sampai jam 8 malam nanti Sobat K. Dan kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Dan Eri mau ngingetin kamu ya Sobat K, bahwa di hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026, kumandang azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan ataupun juga sedang bersantai di rumah, hendaknya juga bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Karena seperti biasa, Iri mau ngingetin, barangkali ibadah yang dilakukan dengan tepat waktu dapat menuntun kita menuju jalan yang lebih baik Sobat Ki. Dan Iri sekali lagi mau ngingetin kamu bahwa di hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026, kumandang sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: didakwati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif tentunya sampai jam 8 malam nanti. Dan Eri mau ngingetin kamu bahwa kamu juga boleh untuk memberikan informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Hai Sobat K-Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Punya rencana menyekolahkan anak ke jenjang SD atau SMP, atau ingin si kecil mulai belajar Al-Quran di TPQ, kenalan yuk dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Temukan pilihan pendidikan untuk mendukung anak belajar, membangun karakter, dan bertumbuh dengan nilai-nilai Islam. Jangan tunda mencari informasi, ayah dan bunda bisa langsung menghubungi tim SPMB kami. Catat nomor CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 081-232-342-727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, ilmunya tumbuh, akhlaknya terjaga.
1: Hey Radio. Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
2: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio. Your life, your music. 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri beralih informasi mengenai adanya seorang penyelam yang dilaporkan hilang saat melakukan proses pengangkatan bangkai kapal yang karam di perairan Kalibuntu, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, Sobat K. Penyelam bernama Ismail berusia 58 tahun, asal Kecamatan Mayangan itu diduga mengalami kendala saat berada di kedalaman laut hingga akhirnya tidak muncul lagi ke permukaan air. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Imade Oka Astawa, menyatakan bahwa tim langsung bergerak setelah menerima informasi dari petugas pos TNI AL Paiton pada Kamis 1 Oktober 2026 sore hari ini, Sobat Ki. Peristiwa naas ini bermula pada Kamis pagi sekitar pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Ismail sedang menyelam ke bangkai KM Bahagia pada kedalaman sekitar 40 meter. Ismail dan rekannya yang berada di atas perahu mengandalkan selang sebagai alat bantu sekaligus medium komunikasi. Tapi setelah beberapa saat, Ismail ternyata tidak kunjung memberikan sinyal atau tarikan dari dalam air, Sobat Ki. Menyadari rekannya hilang, saksi bersama pihak keluarga dan nelayan sekitar langsung melakukan pencarian mandiri di sekitar lokasi kejadian hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena hasil pencarian nihil, insiden tersebut akhirnya dilaporkan ke pihak berwenang untuk meminta bantuan tim penyelamat profesional. Titik hilangnya Ismail berada di koordinat yang berjarak sekitar 171 km dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Sobat Ki. Merespon laporan tersebut, tim SAR segera merapat ke lokasi kejadian dengan peralatan lengkap untuk memaksimalkan operasi penyisiran di perairan Kalibuntu. Operasi pencarian ini melibatkan berbagai unsur gabungan yang terdiri dari SAR Banyuwangi, TNI AL Paiton dan Mayangan, Satpol Air, BPBD Kabupaten Probolinggo, serta aparat desa dan nelayan setempat. Proses pencarian akan disesuaikan dengan kondisi cuaca dan arus di lapangan. Hingga berita ini disampaikan, operasi SAR masih terus berlangsung dan korban masih belum ditemukan, Sobat K. Wah, ini kita berdoa ya, semoga penyelam yang masih hilang kontak ya, Sobat K, ini segera bisa ditemukan. Dan kasus-kasus demikian atau insiden-insiden demikian ini semoga tidak terulang di masa mendatang ya, Sobat K. Dan sekaligus Eri mau mengingatkan juga, barangkali juga di momen di mana kita beribadah, karena sebentar lagi kan pada pukul 18:32 waktu Indonesia Barat, kumandang azan sholat isya akan berkumandang ya, Sobat K. Jadi barangkali kita juga bisa menyelipkan doa ya kepada korban-korban dari beberapa insiden atau kejadian yang menimpa masyarakat Indonesia beberapa waktu kebelakang, termasuk

sholat Isya nanti yang kumandang azannya akan berkumandang pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Ada baiknya juga kita mendoakan korban-korban tersebut, Sobat Ki.

0: produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membuat kabar. Program UHC prioritas di Kabupaten Pamekasan belum bisa diterapkan. Hal itu disebabkan ada syarat kepesertaan yang harus dipenuhi agar layanan kesehatan bagi masyarakat bisa direalisasikan. Bupati Pamekasan K.H. Holilur Rahman bilang salah satu syarat itu, yakni 98% harus terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Dari jumlah itu, 80% diantaranya juga harus berstatus aktif. Pemenuhan syarat kepesertaan aktif tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak eksekutif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif pajak 10% bagi masyarakat yang membeli kendaraan baru selama pameran mobil Gias Semarang 2026. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Asrofi bilang, insentif diberikan melalui keringanan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan ini berlaku selama pameran mulai 30 September hingga 4 Oktober untuk kendaraan konvensional dan hybrid yang masih dikenakan BBNKB. Diharapkan insentif ini mendorong daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan penjualan dan industri otomotif di Jawa Tengah.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Perum Bulog Cabang Bojonegoro menyiapkan 200 ton beras premium untuk memperkuat pasokan di pasaran. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan beras. Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Umar Said mengatakan, stok beras premium tersebut akan disalurkan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pasar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, ini ada informasi ya yang disampaikan oleh Sobat Budi, bahwa Sobat Budi tadi ini sempat mengambil uang di ATM GM Sobat K, dan waktu akan masuk ke ruang ATM, Sobat Budi masih ada di luar ruangan ATM ya. Sobat Budi melihat di ATM BRI ada uang yang masih belum diambil oleh pemiliknya, Sobat K. Kemudian Sobat Budi juga memanggil satpam atau security yang sedang bertugas, dan meminta untuk satpam dan security-nya untuk memvideokan mengenai penghitungan nominal uang yang ada di mesin ATM tersebut, Sobat K. Dan barangkali Sobat K, kamu saat ini tadi sempat mengambil uang dan di ATM BRI di GM dan belum atau lupa mengambil uangnya, boleh untuk kamu mendatangi ya security di GM, karena barangkali karena ini nominalnya juga cukup, Sobat K. Ini juga sangat disayangkan ya kalau hilang begitu saja. Jadi barangkali Sobat K, di antara Sobat K di sini yang sedang mendengarkan siaran ini, tadi sempat mengambil uang di ATM BRI dan kelupaan untuk mengambil uangnya langsung, ini kamu bisa coba untuk menghampiri atau datang kembali ke ATM BRI di GM ya Sobat K, karena ini nominalnya juga cukup Sobat K. Jadi segera, ini juga disampaikan tadi oleh Sobat Budi ya Sobat K. Dan semoga kalau memang ini ada di antara Sobat K, semoga informasi ini berguna untuk kamu, dan barangkali mungkin ada temanmu atau siapa lingkungan terdekat yang tadi sempat mengambil uang di ATM BRI juga boleh untuk diinformasikan ya Sobat K. Dan ini Eri mau ngingetin lagi bahwa tadi Sobat Budi menemukan uang tersebut di ATM BRI di GM Sobat K.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Erya Lidavi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kembali bersama Eri Alidavi di program Gay Perspektif Sobat Gay. Kali ini Eri beralih informasi mengenai mendukungnya Mada Sedarah mengenai penataan Pasar Tanjung Sobat Gay. Mada Sedarah menyampaikan bahwa meminta untuk Bupati Jember tidak goyah Sobat Gay. DPC Mada Sedarah Jember ini melakukan aksi damai di depan kantor Pemkab Jember pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Mereka menilai penataan Pasar Tanjung yang berlarut-larut sebagai ujian ketegasan bagi Pemkab Jember. Oleh karenanya, bersama warga Jember Kidul dan pedagang Pasar Tanjung, mereka mendesak Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk tidak goyah serta tetap memegang teguh komitmen penataan yang telah disepakati pada 22 September yang lalu, Sobat Gay. Sikap tegas tersebut disampaikan langsung saat beralih ke sesi dialog bersama Satgas Pasar Tanjung yang diisi oleh pimpinan DPRD Jember, Dishub, Diskopumdag, hingga Dinas PRKPCK. Ketua DPC Mada Sedarah Jember, Agus Jagal, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tunduk pada tekanan pihak lain yang memiliki upaya untuk membatalkan rekayasa arus lalu lintas maupun aturan pembagian jam berdagang. Selain itu, dia juga meminta agar kepala UPD penanggung jawab untuk bertindak lugas tanpa ragu, Sobat Gay. Agus juga menyayangkan bahwa jika ada perbedaan pandangan dengan kelompok lain, ini malah justru menggoyahkan komitmen yang sudah ditandatangani oleh Bupati. Ia juga menambahkan bahwa dinamika Pasar Tanjung sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian solusi yang permanen. Apabila Pemkab Jember ini gagal mempertahankan keputusannya, DPP Mada Sedarah berencana untuk membawa persoalan penataan pasar ini hingga ke tingkat pusat melalui surat resmi kepada Presiden, Sobat Gi.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: K-Radio 102.9 K-Radio.
7: Paling hot dan hits minggu ini. So I guess

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio
1: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai pemerintah Kabupaten Jember. Ini yang memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan membenahi dan menyinkronkan data program intervensi sosial. Sobat K, seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan membenahi dan menyinkronkan data program intervensi sosial. Langkah ini dilakukan agar berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah dapat tercatat dalam sistem data statistik dan terukur dampaknya terhadap penurunan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan audiensi jajaran Pemkab Jember ke Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di Jakarta, Rabu 30 September 2026. Pertemuan ini membahas teknis penyelarasan data serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan daerah dengan indikator pendataan BPS. Kepala Dinas Sosial Jember, Lingga Diputra, mengatakan sinkronisasi data menjadi bagian penting dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan terarah dan terintegrasi. Pemkab Jember juga meminta arahan BPS agar berbagai intervensi yang telah dilakukan dapat tercatat secara lebih optimal. Selama ini, Pemkab Jember menjalankan berbagai program untuk menekan kemiskinan, baik dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu maupun meningkatkan pendapatan warga miskin yang produktif. Namun, sejumlah intervensi yang dilakukan organisasi perangkat daerah dinilai belum seluruhnya terekam dalam basis data statistik nasional. Karena itu, Pemkab Jember dalam audiensi tersebut mendapatkan informasi mengenai sistem informasi pengelolaan data desa terintegrasi atau Singosari milik BPS. Melalui sistem tersebut, berbagai program dan kegiatan intervensi sosial dari pemerintah daerah dapat dicatat dan diintegrasikan ke dalam sistem data BPS. Pemkab Jember selanjutnya akan mengajukan permohonan resmi kepada BPS Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan akses terhadap sistem tersebut. Dengan sinkronisasi data, Pemkab Jember berharap seluruh program penanganan kemiskinan dapat terdata secara akurat karena data tersebut nantinya menjadi dasar untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran sekaligus mengukur dampak nyata program terhadap penurunan angka kemiskinan di Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, demikian Kay Perspektif pada hari ini. Kamis 1 Oktober 2026, besok kita akan bertemu lagi di program Kay Perspektif tentunya Sobat Kay. Dalam menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai pemerintah Kabupaten Jember yang terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan membidik insentif fiskal dari pemerintah pusat. Seperti apa informasinya, sekaligus menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, Eri mengucapkan terima kasih Sobat Kay untuk kamu yang senantiasa mendengarkan Kay Radio, dan Eri Ali Davi pamit. Selamat malam.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan membidik insentif fiskal dari pemerintah pusat. Pemkab Jember kini menyiapkan berbagai persyaratan agar dapat memperoleh dana insentif daerah pada tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan dengan berkonsultasi langsung ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu 30 September 2026. Rombongan dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Ahmad Helmi Lukman, bersama jajaran BPKAD, Dinas Sosial, Baperida, dan TP3D. Rombongan diterima Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya Ditjen Bangda Kemendagri, Wahyu Soeharto. Konsultasi difokuskan pada pemenuhan kriteria dan persyaratan administrasi untuk memperoleh insentif fiskal, khususnya yang berkaitan dengan kinerja pengentasan kemiskinan. Helmi mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jember untuk mengoptimalkan peluang penerimaan insentif dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan insentif anggaran kepada daerah yang menunjukkan komitmen dan kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Jember ingin memastikan seluruh program penanganan kemiskinan didukung dokumen dan regulasi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Helmi mengakui masih terdapat sejumlah evaluasi teknis dan kelengkapan administrasi yang perlu diperkuat. Sebab, alokasi insentif untuk tahun anggaran 2026 telah ditetapkan, sehingga Pemkab Jember kini mempersiapkan diri untuk mengejar peluang insentif pada 2027. Pemkab menilai keseriusan mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program dan aksi di lapangan. Kinerja tersebut juga harus dibuktikan melalui data serta dokumen yang tertata, sehingga upaya penanganan kemiskinan di Jember dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memenuhi indikator pemerintah pusat.
4: Insentif daerah, mana pemerintah pusat akan memberikan anggaran

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Hey Radio!

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
2: K-pop.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6

0: vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
0: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kali ini kamu bersama Eri Alidavi dalam program Kay Perspektif sampai jam 12 siang nanti, Sobat Kay. Gimana nih kabar kamu di hari Jumat ya, tanggal 2 Oktober 2026. Ini masih jam 6 lewat 5 menit. Jadi kayaknya masih ada Sobat Kay yang juga baru bangun, ada juga yang pengen nyiapin sarapan atau juga mau sarapan atau menyiapkan diri bersama keluarga mungkin barangkali untuk beraktivitas di hari ini ya Sobat Kay, di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan semoga ya aktivitas-aktivitas kita ini di hari Jumat ini diberkahi, ini diberikan jalan untuk bisa dilancarkan apapun rencana-rencana di hari ini ya Sobat Kay. Karena seperti pepatah Uganda pernah berkata, begitu kan, mensana in corpore sano, yang artinya semangatlah di hari Jumat, karena setelah hari Jumat itu adalah hari Sabtu, yang kebanyakan di hari Sabtu ini udah banyak yang libur Sobat Kay. Namanya kan juga weekend, berarti kan Sabtu atau Minggu ini bisa libur, ataupun juga ada yang gak libur juga sih sebetulnya. Tapi gak apa-apa, meskipun kamu Sobat Kay besok libur atau gak libur, yang penting semangatnya harus tetap dijaga. Jangan lupa juga jaga kesehatan ya, karena kan ini musim, kalau kata orang Itali kan ini musim sakit. Ini kan masih berlangsung ya Sobat Kay, masih banyak teman-teman Eri juga sempat tumbang, sempat sakit beberapa hari yang lalu sampai hari ini. Ini juga barangkali masih ada yang sakit sampai hari ini juga, semoga segera diangkat ya penyakitnya. Karena kan yang namanya sakit itu gak enak ya Sobat Kay. Lemes gitu bawaannya, males ngapa-ngapain, juga gak enak ke badan. Jadi bagi kamu Sobat Kay yang saat ini masih sedang sehat bugar, dijaga kondisi tubuhnya agar tidak mudah terserang penyakit. Dan nanti Sobat Kay, Eri mau ngingetin, kalau kamu nanti sedang dalam perjalanan menuju ke tempat di mana kamu akan melakukan aktivitas, atau kamu juga saat ini sedang berada di teras rumah yang depannya itu langsung jalan raya mungkin barangkali, atau kamu saat ini juga sedang berada di atap rumah menikmati suasana sekitar, nah kamu juga boleh untuk share informasi mengenai trafiknya dan juga cuacanya pastinya ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. Dan Eri bakal nemenin kamu di program Kay Perspektif pagi sampai jam 12 siang. Let's go.

Sobat Game membuka informasi pertama di Game Perspektif hari ini. Ini menyikapi fenomena cuaca El Nino yang memicu musim kemarau panjangnya Sobat Game. Ini tim Barat Rescue Nasdem Jember menyiagakan armada khusus untuk mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Jember Sobat Game. Dalam aksi kemanusiaan ini, Barat Rescue Nasdem Jember menerjunkan satu unit kendaraan pickup yang dilengkapi tandon air berkapasitas 1.000 liter per sekali pengiriman. Armada ini difokuskan untuk menjangkau pemukiman di gang atau jalan sempit yang sulit diakses kendaraan armada besar. Ketua Barat Rescue Nasdem Jember, David Handoko Seto, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Selain mendistribusikan air, David menekankan pentingnya melakukan asesmen di lapangan terlebih dahulu. Para relawan ditugaskan untuk mengidentifikasi jumlah kepala keluarga terdampak serta sumber air harian yang biasa digunakan masyarakat seperti sumur, PDAM, hingga sungai. Menurutnya, data hasil asesmen tersebut nantinya akan dijadikan bahan usulan kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk tindakan penanganan yang lebih luas, Sobat KI. David juga menambahkan, penggunaan armada pickup sekali kecil justru menjadi keunggulan tersendiri karena dapat menembus lorong dan jalan sempit di pelosok desa yang sulit dilalui kendaraan tangki besar. Ia juga mengapresiasi para anggota Barat Rescue serta dukungan keluarga yang menyokong operasional aksi ini, Sobat Ki. Wah, ini memang beberapa waktu yang lalu ya, Sobat Ki. Ini memang krisis air bersih sedang terjadi di Kabupaten Jember. Dan harapannya memang pemerintah dan juga relawan-relawan lainnya ini bisa untuk, khususnya pemerintah Kabupaten Jember ya Sobat Ki, ini bisa untuk segera menangani atau menyediakan akses-akses air bersih bagi titik-titik di mana di wilayah Kabupaten Jember yang sedang mengalami krisis air bersih. Karena air bersih itu kan memang dibutuhkan oleh warga Sobat Ki. Jadi apabila ada wilayah yang sedang mengalami krisis air bersih, ini hendaknya juga segera mendapatkan perhatian khusus dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai nanti pada akhirnya warga juga kesulitan untuk mengakses air bersih. Nanti kan juga ini berkaitan juga dengan kesehatan pastinya, berkaitan juga dengan bagaimana kehidupan warga di sana, entah itu mengenai sayuran, tanaman, ataupun hewan yang dimiliki oleh warga ini kan juga memerlukan air. Jadi sehingga apabila masih dalam beberapa waktu ke depan masih terjadi ya krisis air bersih di beberapa wilayah di Kabupaten Jember ini, hendaknya juga mendapatkan perhatian ekstra dan lebih dari pemerintah Kabupaten Jember khususnya untuk segera menangani permasalahan ini Sobat Ki. Dan barangkali Sobat Ki, di daerah kamu ya saat ini masih sedang mengalami krisis air bersih, itu juga boleh untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio bagaimana kondisinya saat ini. Karena juga barangkali bisa untuk Ki Radio bantu untuk menyampaikan ya ke instansi-instansi terkait agar supaya permasalahan tersebut dapat segera diurai Sobat Ki. Dan kamu bisa kirim informasinya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Bener.

0: jamur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah tadi Eri memberikan informasi ya mengenai Baret Rescue Nasdem Jember yang mendistribusikan air hingga ke pelosok Jember, Sobat K, ini masih berkaitan dengan krisis air yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Jember. Ini juga dilakukan penanganannya oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember yang juga turut memperluas distribusi bantuan air bersih ke 7 wilayah yang mengalami krisis air, Sobat K. Perluasan cakupan ini dilakukan setelah Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, ini menjadi titik baru yang membutuhkan bantuan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi. Ia mengatakan sebelumnya PMI menangani 6 titik kekeringan. Mulai Kamis 1 Oktober 2026, PMI melakukan asesmen di Desa Mangaran sekaligus menyiapkan pendistribusian tandon dan air bersih. Menurut Gufron, penentuan wilayah penerima bantuan didasarkan pada hasil asesmen terhadap kebutuhan dasar air bersih rumah tangga. Wilayah yang menjadi prioritas adalah kawasan yang sumber airnya mengering dan tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Untuk Desa Mangaran, katanya, PMI masih melakukan pendataan jumlah kepala keluarga yang terdampak serta kondisi sumber air yang mengalami kekeringan. Informasi sementara yang bisa dihimpun, ini menyebutkan bahwa krisis air yang dialami hanya sebagian masyarakat desa, Sobat Ki. Gufron mengatakan hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan distribusi bantuan. Selain 7 titik yang sudah ditangani, PMI juga menerima surat dari BPBD Jember terkait 3 desa yang membutuhkan bantuan. Namun distribusinya ini masih disesuaikan dengan jadwal dan kapasitas pengiriman yang tersedia. Terkait dampak kesehatan, PMI Jember sejauh ini belum menerima laporan keluhan kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan krisis air bersih di wilayah terdampak, Sobat K. Gufron juga menghimbau bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih segera melapor kepada PMI atau BPBD Jember. Laporan tersebut ini diperlukan agar supaya petugas dapat melakukan asesmen dan menentukan kebutuhan bantuan di lapangan. Selain Desa Mangaran, PMI Jember juga telah menangani sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Di antaranya ini adalah Kecamatan Magusari, termasuk Dusun Bunder dan Desa Sumber Pinang, Kecamatan Sukorambi di Dusun Darungan Utara dan Desa Jubung, Perumahan Rengganis di Kelurahan Antirogo, serta wilayah Kecamatan Sumber Sari, Sobat K. Wah, ini cukup bertambah lagi daerah-daerah di Kabupaten Jember yang mengalami krisis air, Sobat K. Ini hendaknya juga menjadikan perhatian. Dan meskipun ya ini Kabupaten Jember di beberapa wilayah ini masih mengalami krisis air, tapi tadi malam ini ada ya sedikit berita yang cukup mengembirakan, Sobat K, di tengah hiruk pikuk bagaimana beberapa daerah di Kabupaten Jember ini sedang mengalami krisis air. Tapi tadi malam ini Timnas Indonesia berhasil menutup

jalanan di grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh, Sobat Geek. Udah kayak main FIFA ini atau apa ya dulu, Winning Eleven gitu, 9-2 gitu Sobat Geek. Ini kayak skor futsal sih sebetulnya. Nah, Timnas Indonesia bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jakarta Kamis 1 Oktober tadi malam Sobat Ki. Skuad Garuda ini tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Dan kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Indonesia dalam perebutan tiket final. Karena di pertandingan grup A lainnya, Malaysia juga meraih kemenangan besar sebesar 6-0 atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Hasil tersebut membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengkoleksi 7 poin. Kalau 8, kalau 7 berarti Prabowo suka ini angka 7. Namun Indonesia berhak menempati posisi puncak klasemen karena unggul secara produktivitas gol, yakni 11-2, sedangkan Malaysia hanya mencatat 9-0. Dengan demikian, Timnas Indonesia memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026, Sobat G. Di lini belakang, Rizky Ridho ini kembali menjadi starter bersama Elkan Baget dan Justin Hubner. Sementara itu, Joe Pelupesi dan Ivar Jenner ini mengisi sektor tengah dengan dukungan Kelvin Verdong serta Kevin Dix dari sisi sayap. John Hartman juga melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain. Emil Audero ini dipercaya untuk mengawal gawang menggantikan Martin Paes. Di lini depan ini Ole Romeni, Ragnar Oratmangun dan Michel Bakker ini menjadi tumpuan serangan Sobat G. Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang dari awal pertandingan dan tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Michel Bakker membuka keunggulan pada menit ke-10 setelah menerima umpan Ole Romeni. Ya, kalau menerima apa? Ote-ote sih enak ya. Ini kalau menerima umpan ya harus jadi gol dong. Bakker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-19 nih Sobat Ki. Gol tersebut membuat Indonesia ini semakin nyaman mengendalikan jalannya pertandingan. Dan memasuki menit ke-31, giliran Rizky Ridho yang memperlebar keunggulan Garuda menjadi 3-0 melalui tembakan keras yang gagal dihentikan oleh kiper Bangladesh, Mehdi Hasan Serabon. Bangladesh juga sempat memberikan respon. Sahariar Emon ini mencetak gol pada menit ke-35 untuk mengubah skor menjadi 3-1. Namun gol tersebut tidak menghentikan laju Indonesia untuk terus menyerang. Baker langsung membalas 1 menit kemudian dan penyerang tersebut menyelesaikan umpan Ole Romeni sekaligus mencatatkan hat-trick pada pertandingan tadi malam Sobat Ki. Indonesia juga semakin menjauh sebelum babak pertama berakhir karena pada menit 43 Baker kembali menjadi pencetak gol setelah memanfaatkan umpan Justin Hubner. Hanya beberapa menit kemudian Hubner juga ikut mencatatkan namanya di papan skor pada masa tambahan waktu babak pertama. Udah gacor banget. Dan Indonesia pun menutup 45 menit pertama dengan keunggulan 6-1. Dominasi Garuda terlihat dari statistik pertandingan. Indonesia menguasai 70% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. Dengan 6 diantaranya ini tepat sasaran dan sisanya dibawa pulang penonton kayaknya. Enggak. Bangladesh ini hanya mampu membuat 3 tembakan tepat sasaran, Sobat Ki. Memasuki babak kedua, Indonesia tetap kembali menekan meski sudah unggul jauh. Bangladesh lebih banyak bertahan dan sesekali mencoba mengendalikan serangan balik. Setelah cukup lama tanpa gol tambahan, Indonesia kembali mencetak gol pada menit ke-89 melalui Luke Fikeri. Bangladesh sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 7-2, ini penggembira aja sih sebetulnya ya, melalui Farhan Ali Wahid pada menit ke-90. Namun pesta gol Indonesia belum berakhir. Pada masa tambahan waktu, Garuda mencetak 2 gol sekaligus. Jadi sekali tendang langsung 2 bola. Enggak dong. Salah satunya kembali lahir dari kaki Michel Bakker yang mencatatkan gol kelimanya pada pertandingan tersebut Sobat Gay. Dan gol Bakker pada menit 97 ini sekaligus menutup kemenangan Indonesia dengan skor telak 9-2 dan hasil tersebut akhirnya mengantarkan Indonesia ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah finish di puncak klasemen grup A dengan koleksi 7 poin. Wah, ini di tengah situasi yang seperti ini ya, banyak huru-hara, banyak daerah-daerah yang mungkin juga masih perlu untuk perhatian-perhatian khusus. Namun sepak bola juga memberikan kabar-kabar yang baik agar supaya setidaknya kita juga sebagai masyarakat Indonesia sempat terhibur lah. Dengan apalagi kan ini skornya 9-2 ya, udah kayak Ronaldo main aja ini 9-2. Apalagi tadi siapa sih, Bakker ini kan
mencetakkan gol kelimanya nih, 5 gol nih dalam sekali pertandingan. Itu kalau bisa 10 kali pertandingan berarti 5 kali 10 50 gol. Kalau bisa, tapi kan kadang ini ya, pertandingan sepak bola itu kalau kata orang Italia kan bola itu bundar. Jadi kan kita tidak bisa menebak bagaimana jalannya pertandingan sepak bola, tapi kita juga patut untuk mengapresiasi ya capaian yang dicapai oleh Timnas Indonesia, dan semoga Timnas Indonesia terus konsisten, terus bisa membanggakan bangsa Indonesia melalui sepak bola, karena sesuai pepatah dari Brazil. Karena ini sepak bola kan pepatahnya harus dari Brazil, negara-negara sepak bola. Karena kalau pepatah dari Brazil pernah berkata begitu Sobat K, mensana ir corpore sano, yang artinya sepak bola menyatukan kita semua.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Joher memastikan pihaknya akan mengawal perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan. Salah satunya dengan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan di lapas kelas 2A Cibinong. Hal ini ditegaskan Nuzran usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Nuzran memastikan pihaknya akan mengawal tindak lanjut temuan terkait tata kelola pemasyarakatan. Nuzran menyebut Ombudsman tengah menyiapkan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lapas kelas 2A Cibinong. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Pengawasan Ombudsman tidak hanya berfokus pada persoalan pemasyarakatan, Ombudsman juga telah menyampaikan hasil investigasi terkait meninggalnya 4 dokter internship kepada Menteri Kesehatan.
2: Ombudsman lagi mengawal proses dan menyiapkan rekomendasi terkait dengan isu-isu yang sudah kita ketahui dan rangka perbaikan tata kelola apa yang ditemukan oleh di bidang hukum terhadap pemasyarakatan. Satu tahap lagi bahwa karena ini adalah sidak hasil pemeriksaan lapangan, kami tinggal satu langkah lagi menyerahkan rekomendasi tertulis kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, tinggal menunggu waktu beliau untuk kami serahkan.
1: Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi dalam program K Perspektif tentunya sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Dan Eri tadi masih membahas mengenai krisis air bersih di beberapa wilayah di Jember. Dan Eri tadi sempat menyampaikan bahwa barangkali di daerahmu saat ini juga sedang mengalami krisis air bersih ya Sobat K, dan masih belum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp.